0: Singna ba cho da da chi jia sing ji ma de ne be jun long chi nin chi li kong kam ke long tin jia de ren ka to ni ji bi le chen shi xiam la rang ju jie li yu cho xie sa bi nga zo zhe yan dun zhi ge to mi de lam de bi guo xi jin ni jie li yu cho xie sa bi nga zo zhe yan dun zhi ge to mi de lam de ji guo jie be rang xiong jiu ma xie tin dang be rang xiong jiu to ren meng meng chen kang be rang xiong jiu chen jin tin be rang xiong jiu xie qie zo cho ji jia da to zhang ba dang de yi me yu ne zhan be de xie dang 这一下雨,宋镇先镇,战北前里,战头从业所解,李有措写三百的命令,我做最严等这个托米绝浪,下动鞋底,开往宋兄哥对策,痛恶当,班就解满你骂着动港特写呢,开往宋兄下雨,他们干你设计一码事。写到熊阿姨呢,大头一囊的,最严等这当,动觉着业所,乐此卡个,列电规着协查协一把的,最严等这个,乐此色,
1: 丁贵等这个李学修用的切了当心李有南巴萨比我做最严的这个恩令了等这点你当给你讲我做最严的这个恩令了等这个热一个脚机年底上的也不缺写策划写个把当可是大追恰近总是来给你让送能等这写个把你用这没比我做最严的给你让我能等这写策划写个了你用这切为最严的给你让就能等这策划写个把
0: ཁསི ཤོ ཉིན པོ ནང ཅང ཤེས པ མེན ཐུན ཡོད ཅང ནང ཅང ཝེ ཚང ཤེས དེ ལེ གི ཉིན ཅུ ལེ གམ མ ཆོ པ ལེ རི ཅ མེ ཤུན གེན སོང དང ང ཚོ ཐོ ཅ ང སོ དང ཁོ ཡ ལེ མེ ཐོབ ཅ སོ ཅ རེ ཡོ ཚོ མེ ནེ རེ ཡོ དེ ཅ དབ དིན ཅིན དང ནེ ཕི ཅིན ཅ ནང རི ཤེས དང ཤེས དེ ང ཚོ པ དང

Nana, Pichu wanted the young num now. Sajin and the Nishu Zago, said the Vigisarin, Yankees, Yang Yansen, Takantarna, Materna, young Nandegus, young Atia, Zavichani, Dini, Akiku, Uitemba, Uitemba, Uitemba, Uitemba, Kokian German Naru, Yang Yopa, a tea toddler, Atin, Yanni, Yan Degus. Tender in the Tasabing, young Yepa, tea, Jis and Johnny, and he shisler, Ta, Pakan Lotzaga, Tai Nade. Kenolanya, ani yang ngayoba sendiri. Tapi alah yang ngawat yang tak, ani ati yang, ani yang sendiri. Tapi dia dah tahu siapa kita ni, kita menyu aja kita ni, ati yang ini sendiri. Tapi tenje yang bayi na, tena baca yang na, ama hiba tak bungmi, kung hiba tak bungmi, cuk hiba tak bungmi, ehaya hiba tak, allah lasu. Tapi tenje ke min tesu kasih lah. Then Amag Ada, Ukung Udan, Utsuk Udan, Echaji Edan, Olo O. Teso Teta, Yang Yina, Saji Yang Lanjubayin, and the Drajung. Cardi Teso, the Yang Yina.

0: Tender young Nizik. Jizzer is an adia, a young bak killing your wife. Then Udia, young bak killing, other unusual with Israel, only young Yajar. Tender in a peel, a young Nizik in Nayat in the Yoba, the Taki money, running channel is the gene that is. Then you might the chunker said, Young Sell need you ten year time, a running out of Gachan. Young Sell need you ten year time, Gachan. The Jensen Cherry said, Young Sell need go no longer, young say with his need a sheep, he could draw a massa. I was able to get the money. Ani inte me dibi zonda wo ta tende ji chando dus mo ya tin dire a di yang sa ni ga ne so ba yin na ani cheni de ni ri yin ta ji khilen gi bi ani cheni de ta de me ri chando gres ani cheni ni ga cha de ji se tani sa ma ji chi ri se di la pe mo khorang ga tani san ji ba ga zawa rang ga na la al sa ji o su ye se ni gong su yo a al sa ji o su ye di na al sa wa shi bi o su ye se ni tani zhang ga si bu xin su Tini, kalau tini senjut tambah o, seni senjut tambah o, seni koro jang ini sih, tambah o seni tata kita sih. Tini tu, tiemu ke sumbi ke cawa rang ke jang ini dah, ni mentah ba. Tende yang ba yang zang, ni satu penjek ke mesti cincin ke nona ya. Ayi ala jang bi ala ngadang, kalau nyegrun dia ba shun meju, kembi gomba matu ba zulun sih pernah nang de, cawa li ninggal tu mibi syarru seni, satu penjek ke tak mesti cincin itu sungguh ba. Dendil, Temuk, Yansa Sinji Soki Kang in the Bandana, any Tawan in the Ningal Chandu Luris, Dendil Temuk Gomata, Muntabacha, any Adeta, Yanda Sajingan Des, Ade, any young Tisian Yasabate, any Toski Perang, Dadiguan Yapayena, any Toski Mundibizon, then a Yoda Mabunju. One, Takipa Richig Ade Tinjig, young Tis Yabate, Jijan Kanaji Latin Shuan Raisin, Zote, Leisure. Ani datuk guan datang apa ina? Ani lizard lah. Tapi saji tesis la ngepert yang susu gipa. Yang jisu maju na saji rana susu. Ani ngani jadi mebik tenek naya jual. Tiada lizard asuju ke day naya teta. Ngansu la ta. Tapi hentah pasal. Mungkin yang hentu bik tenek ye si jisan. Matul perang datuk thomai ber datuk rang luk terna. Ane ta saji tan. Tapi yang na tak kerja ni ramu naro tegi cembik. Yang ibu, tomato, tangan tu sedar tak yang ini, ia senarai tu, digemundus. Tiada yang bayang tak, tni saji ala, tangan tu yang guna yang mepik ngaruh cincin yang cubi jenis itu lah tni, yang se, mari anda se ada tinjau ada, ada ada cubi tu mungkin cakap ngamat juga. Tangan tu kongsi biji itu jana, cubi biji aja ada, tangan tu perang tu thomai berdarah kita tuan jahit jaba ina, cubi biji ada kan rezeki na, saji ala. Maybe Naro change young Nimbati Hubi, Jensen Telateni, Hibatisham, Yegi Hibatisham. And Hibatina only took package to cause it to double and turn by Yena, Major Tala, young Jinba, maybe Naro, young Nimbati Hubi Jensen, Taken to Tela Jinju Garda, Yanju Sajan, Taken to cause it took the chapter. And then Dilla, only Yanda Saji Teso to Nibatela Deni, only mean Tiglas of a Teso, Sour Shaker is any. Jenis itu sahur segeris ni, segeng atau begi geng rotan juga. Oh, tak tiada tada, tu baki tu nerehi jatuh gur, nerehi jatuh gur. Oh, tenre nerehi jenah, nerehi jatuh guris, tu tambah cuci.
1: Tinju cemam mandai, tinjin dah. Lepas cemim, seju cijin dah. Cici cemam cipie lontin dah. Singkin cemam nala, gadun sya.
2: Cici lasan umi cida li.
0: 从这里写种子切就进 Tak saja jadi gitu so, la, tni misa ke tni EU EU ye ke tni ke yang kahaya mebat tni ke biji kejur, kini tercerita tak yang alangi biji jajing ke biji ini segera.

0: Begwan di shiba yin na, ta kani apar saji, ani sunji tamba takdaka yobari. Wata deso de chere zina, ani gondi shiba na nida shiso ji cheba sarwa ta, dra ta sa su chong gondin jimbi kita yige shiris. Ah, dini yang laso bar kuru, di mugi pa. Dini dila ta, dindri ke yang ye dang saji sunji yoba deso ki, ani nganzo beji ki yige toni ta, sabba ta, jache wiko ta, juja ke te kang yi chunba la ya. Ta yigen de sunji soye bogo ta zobar de nibar. Saju ji de kanji yinan de sunji soye bogo ta zobar de nibar es. De sunji soye bogo pas de jowa la teni zobar de nibar. De yin de la yansi sunji soye ge ta zhangjian zhe bar, zhangjian zhe bar. Ta de li yin la ya ngan zo ge ta teni kra kra nra dra na. Ani xalo gu ka. Teni de ma yin ba ge ni nga zan zhada ba la so ba. Teni tubo dan lobo ge yige se ya, lobi yige se ya teni yorwa. Ta de so de chiri se di la misir ge ta Lijia ke laso ba teso de ngaso peke la tsu yuru yu giba te la teni ta tenje ki yang yige ke zuri chepa zibari matul teso te pe rang teni yige kumwa di chepa yena pe rang ta yige tseni ba ki mare teso te jaga ji yige teso tsu yuru yu giba le teni teni pe rang teni yige li wanda tang yapa yena teni yang da saji ni teni soso la yang ye da saji sunji de yang sa sunji soye ke ta changi ba wada tenje ji chade ba res waya teni ta drink Ani hiji ke nandi te tise ji jimbita nanam changya jim Tiendi le ta teringgul hundin dhigun nongji nandi de ngansu kanisa kurgo tsu Shodong rabu ji zi ya pa yana Zawi chani ta yege ki yewa te jikol Hibari Tiendi yege ki yewa mabu yoba gana yege la ngoy goni yana ta Yang da saji nyi yoba Tiendi yang de la yang ye dang Saji la yang saji sunji te Yang sa sunji soye Ani Jirtini zhangi ba Yang ye dang saji sunji tamba Te chiri zina ta Tim Sambo Drag, Zhao Rani Sumbi, Gomang, the Tinimba. Oh, yeah, that did you call it? Mansul, London Dugan, like the Hibari. Tene, that disordered and dating and so Sangi Chajikatini, Dra Kajing and Zotini, Gijin. Tigan on Latini, Dra Tambo de Kangi, Sabaina, Dra Tambo de Kangi, Sabaina. Tene, Yang Dang Saji, Sayung Casilla, Yang Selling Ninjatini, Chipparti, Kangun Yagris, Nasin Yer Chipper Candy Yuris, the Dra Tambush. Drawing by the coin is a dealer. Tene a two hibat abandon swimbaina, a two hibat abandon swimman, a two jutani, ming, chahingama. I could oo hibate, young in the means. I could oo hibating also young yegunongi, young imba, at the inner means. Jensen countries. Tene draw some much country is a dealer. Draw some much country is a dealer. Tene Nyanga Gasla, young Alani big judges, ya juries. Tangaso big to the jibbing Nyanga. Tini jaba mambu gunung lah ya, yang alangi berjaji berjaji mambu ya beri deh. Tapi tesol lah tini yang a siaji ini hujah pada kita maris. Kata tesol yang a siapa ya na, ini pegi lah, ini yang yang yang ye gun macam apa tini yang a hujah pada yang ini kira mana orang ini canggur deh. Tapi tegak mantis, tuh ganjil jeris, pada tuh juga kalau cerita na, sengit macam tu ini. Tini dulu tuan dusun bote, ini sama ke sengit naro, tini. Terita, tesis guangi, cantan yang ini, cuma tak hidup le.
1: Lincin di Zhongzhi Dang, hehe, Daniel, Jiangzhou Pingcao Dang, Jisu, Dajunyi, Zhongnanco, Dayamu.

Jangan cuci sikit dalam ngatap. Lama ngalah jadi dalam lupa mengokini uci pada mengokini uci kisah ngalah macam. Lapa tu matung dosa, mana jangan matung dosa. Macam sotan kau lah sekarang ini mesti habis. Sebelum mengapa kita cuma itu terus. Ngalah gubir uci lah kiri kiri itu lah tu siapa cuci jalan bater batik. Ya ada dekanya cuci matung. Embat lagi jadi cuci lah gubir.

0: Yehi bika ji sal sewa de, ni dan she zo ji cheba da sarwa. She sewa de ta, de ta buka ta kani apa ji sa ji san ju bo de, ani nga zo bege ge che de le ta, min chik dribi ge yama, yana min dribi ge zoro she bi ge yege yembi shena, ani sar je, min yana ko min yo se yor. Sar je da min yo se, al, kal, kantin, sar je, min yo. Ta te so shetan ka ta, te ju min ge nang rang zo na bo. Da yi kasi la yang, gen samba tuen zhe tse rinke, gadari bi shetan yin no la, sar je nam, Shenni dang shesol jo danle mnyong hin, do mnyang ba dang. Rang shesay ni de lapar zhom hin, shuk che hin, shepa ngansar yinbi, drahyu drajin, zedar do ba mangs. Dendil ta saje desu shenni dang shesol jo danle dang mnyang ba dang, do mnyang ba dang. Matse ene saje ji ige desu rang rang su su shesay ni desu de lapar do ko chiri, hajang ka zhombo dang, hibo ma yinba, zhombo dang shuk che. Dendil yinba yinza, ko shepa de yang ngansar de bo res. Dakyu te zon yang, yang la tui na, dakyu draba. Ngo ta dedik chadu lu sa. Dini disi la, ngaro son de, garzor go, yang la tui magi ba ta sa, yang yi na, ko saji la tui go garo wa. Dini disi saji te zon yang na, ko yang la mati pa rancha pewe go ni, ani rana su zon ngaro da dradan de saburo yun ju yue pa. Pe na ka, ka nga la so pa te dede, ko saburo go ni yun ju yue pa, yang la tui ki me pa. Dini disi la ta, pe rang ke, ani yege go wang di shi pa yin na, ta ka ni a par saji, Ani sanje tamba dagdaga yobari. Wada deso de chere zina. Ani gondi hiyama na nida shezo ji cheba sarwa tang. Dra tasa su chong goni njimbi kita yige shes. Dini yang laso bar kuru tui mugi pa. Dini dila ta tenze ke yang ye dang saji sanje yoba deso ki. Ani nganzo beji ki yige toni ta sabba tang ja che wiko ta juja ke te kang yi chun ba la ya. Ta yige ndo sanje soye boku ta zobar te nipar. Saju ji te kanhi ena nda sanji soye boku ta zobartu nibari es. Nda sanji soye boku paas dejo wale teni zobartu nibari. Teni dila yansi sanji soye ke ta zhangjian zhe bari, zhangjian zhe bari. Ta teni yena ya nganzo ke ta teni kra kra nra dra na. Ani xalo ku ka. Teni teni maayin baga ni ngaza dra da ba la so ba. Teni tubo dan lobo ke yige se ya, lopi yige se ya. Teni yorwa. Ta teso te chiri se dila misir ke ta. Lija ke la soba teso de ngaso peke la tsu yuru yu giba te la teni ta tenje ki yang yige ke zuri chepa zibar ni matul teso te pe rang teni yige kuwa di shipa yena pe rang ta yige tseni pa ki mare teso te jaga ji yige teso tsu yuru yu giba le teni teni de pe rang teni yige li wanda tang yapa yena teni yang da saji ni teni soso la yang ye da saji sanji de yang sa sanji so yige ta trangi pa wada tenje ji chage pa res oya teni de ta drink Ani hiye juga nanti te tisai juga kita dengan canggih aja. Tiada kita tering kul hontin juga nanti nanti dengan su kandis agur kau. Shodong rabu jizi apa yang na? Cawe chani ta yege ki yawa tuju kau. Hebari tiada yege ki yawa mabu yoba dengan yege la ngoi goni yang na ta yang dah saji ni yoba. Tiada yang dia la yang hiye dah saji la saji senji te yang saji senji suye. Ani jatun canggih ba. Yang hiye dah saji senji tamba. Te ceri dengan ta. Tem sambo traga zawa rani sumbi kita gomangi te tenri yinba. Oya ta teji kola. Nganzo lontin dugu nolai te xebari. Tene ta teso dan rete nganzo sanye shaji ke tene zhuwa. Kajeji nganzo tene gyeji yin. Tegu nolai tene zhuwa tambo de kanyin seba yina. Zhuwa tambo de kanyin seba yina. Tene yang dang saji se yung kasi la. Yang sel nyin je tene chepar te kagu gong ye gres. Yang sel nyin le chepar kandu yo res. Ta zhuwa tambo shi. Jangan nyimba tu kahiyin sedih lo, tni, acu hibat apa yang cuma ini na, acu hibat apa yang cuma ini na, acu jadi tni minggu cahing ama, aku tu u hibat de, yang ini gamis, aku tu u hibat de ngaco yang ye gan lagi, yang nyimba, tni ini gamis, jenis kahiyin sedih, tni jua sambat kahiyin sedih lo, jua sambat kahiyin sedih lo, tni nyenga ke kasila, yang alang ini begitu jajan saya curis, tangaco begitu tu tu begitu nyenga ke Tini jaba mambu gu nong la yang, yang a langi bi jajin ji peji mambu ya ba re de. Ta teso la tini yang a siya ji, ini xiu yo ba re ga ma re es. Ka te teso la yang a xiu pa yin na, ini peke la, ini yang yang, yang ye ga ma tse pa tini, yang a yue pa tiyang, ini ki ma ne rana yi chan ro re de. Tini te ga ma te es, te gan zhi ji re es, wada te ji go li chir zina, san hi ji tang ji te yin. Tini di la, zhuwa nda sumbo te, ini tsa ma ke, sa yi la na ro, tini,
1: Terima kasih.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི